0: Peter Kegia wa Esther Loro rueta kwa wenda wa Kashi Money
1: Akwela
0: Wakameme kayukamu ije muthenya wa Thursday Old School Thursday
1: Unanjigangala
0: Jetago board chair gatha ya Dennis
1: Nani hado ina sec gen gonu wadu ita jetago MC getoero
0: Thursday tarikinya mwari wa June 2026 Kwego kuna mudhoni wa wanja
1: She is here
0: Anaka manager wa banki
1: Yes Iya tisi siari mianidi
0: Nifegi siri ya siati ya wanda
1: Iya si ita koro oro akiria Yes Uigi hizi wa terere muiso wa muakari Muka hayo sita kwante ya Devi Dead. Yeah, na fengi si imachui dagi aseki immediate reo ametoara. Yes.
0: Ah, kani msa na ne kuega gara. Na ne tuwa kura igire haredhi no wadho kwa ya soko fasta ya Star 420 hash wego lele kanya muha umudha nya wamudhi. Wahura Star 420 hash hithi mwine yaku. Ido nenye gemu no gego lele. Na ne woko disaidio kuhudhira besha shiga na gata gata gashiri gidhate na shiri gigirie mwe. Wahura Star 420 hash. Ine
1: Hata kwekwa tira kere kia no akirendi tiaha.
0: Na haa taru for example no tuge ni wagura TV na ufa. Na bidi ya kune atuika successful. Kaneno ya gitada na sofa. Uge todwe na gitada na sofa ali. Uge isi hadu honegele usi gitada na sofa ali. Uge konvatero besa isi obekele usi ikasi.
1: Yeni.
0: No weki oguo.
1: Yes.
0: Soko fasta. Star 420 hash.
1: Oda sora hota kugado uko miedo oligo na sigiste.
0: Yeni oligo sigiste isi yo.
1: Yes.
0: Sia giri.
1: Yeni.
0: Yeni. Ine
1: Naya Ari karatri Roga iya karatri Tunggu kita kurang itu Dua hari ini
0: Mono
1: Kau aja milenios Oke tara kuria kaya tu tu tadi. Ate dai si ate gada ya ni ora hota ate ko kuria ono koro tikane ni ono kone kanya makarofo.
0: Ate karofo. Karofo ni we ro koto wedi. Tenyamba karofo.
1: Eri. Karofo ni. Karofo ni tiga kuota.
0: Lo gari oro karofo itu kita keno.
1: Eh, aku kira kira tu ada di karate.
0: Eh,
1: teneri. Tene dongke compare tada isi. Tada isi. Orang kau ni dosi aku lejari. Nasi yang gehire. Boga. Malu koma ni mai gehire mami deh bami ge. Tuh esok orang gue aku sejari ni aku gula brokoli. Tene kira kira orang gue sejari ni. Lo agak firi ganya.
0: Ii,
1: isi orang siapa korang mau korang siapa korang dia. Kau tanya nama korang kali. Reke kau nyuri. Kau yang tifu kau kini jaga. Oga korang madu komari. Kau ini mami dan agira move.
0: Ino akora age season iwe mugudari.
1: Yes.
0: Thukuma ni yetekira proper.
1: Proper wega. Ndagacoka haga korwa anyu next ri. Kana kwa anyu ri. Kwi mama anyu o practice agiriri. Uhoro yegi agriculture. Ni ageragia gukuria ka vision itingekora. Ino akora gari mwe kwa anyu ri. Ringi muthire mugunda. Muhimu kwa udari, mamu anyu na kere, moka imira inyua the, moka aga mudo wago diyege vei, kwa aga mudo wago diyege vei re, kamu tu karya kani ni kaka bibiri ni tu kara gua, ere tu karya kari ke,
0: tike nyai ni,
1: au hau kari, gaya kuat ya, ni kau gaya kurugo, karya ke digi vei ni karya kati kari re ire, kalau mamu anyu orang niya, mudani, atere ere, kamu tu kau gaya ganat ya.
2: Tika ige
1: Nega to igara modo gima kenyu
0: Gima kenyu
1: Oigo mamu anyu aki uriaka Oigo mamu anyu gima kenyu uri Mera wanya kawero ni modo ni tika igiri Ega tiriu ba gima ane
0: Nige mo igana inyo
1: Ni modo gasere gasere Oka gu uria tiriri Ege kia guwai Kora mama gua aku negara kafis gini. Okey tu kan ini namanya ni mama mama Yahoro. Namanya ni mama Yahoro aduaro gogoli. He namanya ni meho mana esagiri dia. Makura gana branches. Nane kira iha ga. Nanya ni ya ori. Dekora gua joro. Spurs.
0: Eyo niko ijoro.
1: Ah, sa.
0: Ile tile yago thecereria kemeria.
1: Ikemeria. Na ndio no anginyora kwanyu kianda ri. Ni haitukagira mutumia. Agakora mamuanyo. Wagathaiya. Yu. Na nie ngohitukagira aha I. Oja hurira mahuro meri ngathecereria gwakwa.
0: Mwana go igire kahurira.
1: Eh, kaigira ka kahurira. Ni makome mo mupiu.
0: Ni momaga.
1: Ee.
0: No na moni handi. Mahio gutire kindu matetiragia.
1: Na reke ngwire.
0: Matiragia nginya mirimu.
1: Ee. Ndoga korare na riri. Eta gote, eta go kafiaru. Ee. Kare ya thukuma.
0: Ate kafiaru.
1: Alors on va aller mec avoir le mire. Veikan lirete. Que tu t'as bitu riaga thukuma. Kau gatitheca guo.
0: Kau gatitheca guo.
1: Apana.
0: Kau na tire da kahura.
1: Acha.
0: Kau kenge ngagio guo.
1: Kau doke gwa te mwa yigate.
0: Ka na muga.
1: Ati imako getha rawa ya ba. Ati ahure ithukuma ri hau.
0: Acha.
1: Ee. Ruka mwa nyakwira. Geki aguo mothani ye. Oya kafisi gire mama guo. Ere mama ayura kwira ara practice agriculture.
0: No ni muregete. Ni arenda fio gutuika murimi.
1: Yes. Ruga kafisi kaure. Ukora kaigana gaka gaka na kani. Eh, ruga ukora gariri, the more kafisi yene na ri. Niguo murutaga nginya riri. Meta kwate nyamuizi
0: mafuti maya maiguru.
1: Mafuti maya maiguru. Mugatari mugatigo na clinic aria. Eh, na riu ri, toru mama ayuna akenda ki horo cio kafisi yake ndi na ibe.
0: Ndi na irio.
1: Boga de saga, kafisi wega susago wega susago wega susago. Eso que gatina ngirio ki, mahoro maria. Ucoke ukore urerero atirangie ri. Ni sister yaku iho muthayu. Daratirangia tuseke.
0: Na ke ratinagia.
1: Aratinagia rure.
0: Tasi ama fudu.
1: Yes. Wego abwa yera. Mutani. Oko ke kogu ai. Kamu tuka uke ho ri. Hende ore guo nginya thaburi ya sai ya ge ya privilege. Ikarugaga kimakau.
0: Eh.
1: Oya ka thaburi ya kauga sai ye. Orugaga kima. Mutani agai kimagi ma. Hende ona ke sisto yo ngiri. Ni hiri aratina ngia thukuma.
0: Ndi yakira thukuma na kafshi.
1: Eh. Wakora thukuma. Si arugo ro reja rogi batoni nyinge.
0: Muna oigio wanyeni.
1: Na kuria no igio cio wanyeni ri.
0: Mwaku ndererwo ni ngima.
1: Yes. Na ke mamu anyu hari handite kafisi ri. Ni ari miro ni gukinyagia mai. Ru kafisi yo ni. Yamo.
0: Kambia ri te koniara.
1: Ibo ga kola ri. Wagaria ko bikira. Nyanya gutire. No muire ture tumira thumu ini.
0: Sento caiga na lollipop.
1: Tá na lollipop, lollipop agora nela, na caca caiga na banu. Karenga go meri tacha, kagaikio, na gatiruta mai, tondu kindu kiambere kafisi ndaruta mai.
0: Nyanya gatire.
1: Tunyanya gatire. Rugo koma rore rwa kwa horo rwa ko ibaibereria ri. Rutire mai. Weka, wakora wekiru gakimaka nini. Kaso kaka kahumbirwo na nyeni.
0: Nyige, nyeni.
1: Nyige. No nyeni ici ri. Ukoraga riri. Watu egutanuka ri. Toro itire kindu kinge escort ri. Na no nyumu cio ri. Ukora urigagwo muruka ri ki ndarameria. Urigagwo kari big ji araria. Ubera okagera riri. Muruge githemba kiu. Ucoke okorwo nyeni icio ri. Ndagakimaga aka ri. Niko gaku arucio githithukuru.
0: Thukuru.
1: Ugakoraga wekirwo nyeni. Wapakirwo. Rumenya tondu ikagirwo mucukuini ri. Gimeyo ri. Nyeni iria ri. Igakorwo ni kugeretia kwiringiriria tondu ni ndaru. Ikarira gathuka.
0: Igakera. Kana nira mije irio tu wetu ni indi.
1: Eke igira just by the way. Narabu wemanya kiwa hende yori. Utika ni mitu yiro tura agweta. Ati ukole mutu wana abemu yekana ke. Wari wakithi. No menya roro wakori. Kiwa ya kithi yaru wako ya hana higa. Neyo maka puropa.
0: Kwa jahara.
1: Na hizi onakini tora lekiri ya kumenya anterere. Gimari. Deluga kuhonyomu. Yena kuruguka kima katodoru. Nekatho wana nosio kemeri waka meria eke. Ruwa kuwaka. Waka kona katufuka leka kwekerele liyari. Oke kinya kukunu na kitha kera ajire. Gimari enyomu. Nyanine siyo mire ruu makiri ya oreira.
0: Nengalire.
1: Gathufure. Gathu kore kare aga kwikere na iria ri mekanywe kire ri ngima mwena omwe ya gunyeka
0: ngima ne gonywere ire thu
1: na nayo ona ngime ona nayo ehinyerereku tonu ona yari thufu ucio no kwiyethera riu akoraga watiria ngima Nee nyomu ni ulea yo miete re Hado yume yore wa metini ya re Eka mumuthu kata agubu
0: Nani yehu
1: Nani yehu Nanyani ne yehu
0: Isoke ingare
1: Isoke ingare Uwa atina gia Negeza owe skoti re Uwa atiria mweno omomo Ukaru manyani Ukaru na mweno omogu nyeku Uka takivya
0: Kata korea gima
1: Moro ora kya tiri ya kiwa kya agoi keria koriga na umut oke ake gula tare guru kuya koriga Aku di mana ke? Kau dokolnya tu ada nawa agiri. Gayanya tu rahim makan itu siapa kau udah?
0: Dah gaya agiri kira mukia gak mau dulu mau deh.
1: Kau sok toka koranya. Hena mukorovia osiara ga he desi ose dole ginya imbera.
0: Yang itu orang muda itu dia, aku kena balance diet.
1: Yes.
0: Nak hidup kiki karu rena irio.
1: Hidup kiki karu rena irio. Nampak korak kau juga ateri. Wah semua ini nama irio. Suka aku korak kiri agak sedih. Aku ingat yang kiri tu kau sih nawa rule. Oh kamera.
0: Di leti emetino. Aku nyuruh tu buah. Wah nyanyi lagi.
1: Yes. Nampak tiri pokoknya kini aga. Ugakora riri ni mwaruga githeri na kwina makondo ugakora riri na gutikindu kiare gicongi to kuya githeri gya kuruga rugio ucoke ugekire kondo iguru njukuine ucoke ukuneka itukane Yeye koge kindu gicongi ya kana oke akori atare food poison Orere, orere mura karangi ya kizeri keure. Tiko karangu, kulea wawo karangu. Rengere, fafo anjini elege teko sera. Hadu harazi jago wako odu. Arata hirio karangu, aro.
0: Aro kanasio.
1: Aro karangu, karangu. Ikaru tuwa makuta. Rukizeri kia kia rutu wale. Karangu isi kia kia wadafuri ya ine, makuta mau. Maka ya kiru wa suube Mato ya kare Makeroro maare maake vengire Maka ta hiko wa meigire Cha Waso kwa kasa oke liyo katheri hano haleko Rube nye katheri kwa waki nyanake yodhukuru ule Neke nyitanu Narioke uurile ikondo
0: Wa kire koroga
1: Rabe ale hale siyana siya kora lele Nori mwa kugate lele Kwe pulipe yora noe pulipe yete yotuko Oke kira kizeri Eri uge ke hiyo Oke kira ikondole ya kue Kote ikondo kere hoke ako Ge kia yeroe Oke kire yotuko kira ale ndisi ine Gezeri kiuri teke tulaki wita na nyama Maguta maha nyama Wea durati do kira lake roko Wea ni mwote yotuko Ada itu nongkrong di kuda di tengah tengah rete. Lu kira suka suka.
0: Negeri adosa.
1: Iga tu karena muka iga hari mau iga kairio. Raji iga kini jaga video kau yang ke. Pasu ku aku.
0: Kau ajuku.
1: Kamu kipo.
0: Karena joma.
1: Oke dia bukan lah. Oke aku sih dia kita coba luta freeze ini.
3: Colgate Herbal. Ithondeketwo na eucalyptus, ginger, na tea tree. Nobody does it better than Regent Seven Seas Cruises. Enjoy all-inclusive, unrivaled luxury with unlimited shore excursions, indulgent cuisine, personalized service, and more aboard spacious all-suite ships. Visit rssc.com to experience the unrivaled.
4: Teithereria kuhurana na bacteria, kugia na magego marina hinya, na kenikere na ugima mwega. Ne hidere ya kuihotanira, na kure na iheo itigane tesia kuihotaniru. Rere ne hidere ya kihitahitonogia Colgate Choose Your Naturals. Nitukore

na igara cia macani wetho voco tukaingiraga thuthi thereka nginya nduga mano abataire maciaihithe gukomaroiga na mugambo omwe Kameme Damu.